0: Hey, kuru punya jua meri udang cion. Kita nak betal ke? Boleh.
1: Ayah, apa tu? Udah kan? Boleh.

Kitoko ezali na miso ya moto amoni yango, kasi mokolo na yango amonaka.

0: Bini di wori di wo, mewe hanyuti wia,
1: mewe hanyute ngo,
0: mewe hanyuti wia, ekate fila kong, maka megi, krr, bedi jen, ah, bini di wori di wo, mewe hanyuti wia,
1: mewe hanyute ngo.